KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Mimi meninggal sebulan persis setelah Mbak Betty. Mereka berdua masuk rumah di momen yang berdekatan. Jadi gue berasumsi kesehatannya menurun semenjak melihat sahabatnya yang sama-sama betina dan senior udah gak ada. Gue nulis lirik dan melodi untuk Betty tanpa tahu awalnya apa topik yang pengen gue omongin, karena lagu ini gak terencana, cuman demo lebihan dari Emir. 5 menit setelah gue selesai rekam, Betty tumbang dan harus gue larikan ke klinik. Dan malam itu dia wafat. Gue baru sadar 1 minggu setelahnya bahwa secara gak sadar gue nulis dan nyanyiin lagu tentang kepergian dia. Persis di malam dia meninggal, tepat sebelum kejadian. Verse 2 gue tulis 1 minggu setelah dia berpulang. Kayaknya gak ada yang bisa mencintai lo lebih tulus dari peliharaan lo. Karena biasanya lo bertemu orang lain ya di saat lo siap.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Is the AC? What's the AC on? 'Cause it's a little tight.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
2: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
1: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
2: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
1: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
2: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Spada, pastinya masih sama aku juga Vika Hamzah di 97.72 FM Radio, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 yang mungkin masih di sini ya. Menemani aku dari subuh tadi gitu kan. Terus juga yang baru monitor saat ini ya, yang lagi di jalan mungkin hati-hati di jalan pastinya. Terus habis itu juga selamat beraktivitas gitu ya. Terus aku enggak bosan-bosan ngingetin untuk jangan lupa smoko atau sarapan ya. Pagi ini sarapannya apa? Coba dong sharing-sharing boleh gitu, atau misal mau sharing-sharing tentang jalanan yang sekarang kamu lagi laluin gitu ya, ada macet gitu, atau misal lagi ada kejadian apapun, boleh juga sharing-sharing ya di 0851-9088-9797. Aku belum live TikTok ya, paling nanti sekitar 7:30 atau jam 8 pagi ya, gak apa-apa ya. Aku minta izin nih. Dan sekarang ini kan Jumat pagi ya teman Pro 2, di hari Jumat ini bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026 nih. Nah ternyata di tanggal 8 Mei 2026 ini itu kayaknya kerasa lebih spesial, karena ternyata ada dua peringatan besar di dunia nih setelah aku cek ya. Jadi apa aja peringatan besarnya? Nah abis ini langsung aku spill. Yang pertama ada Hari Kanker Ovarium Sedunia ya. Dan di Hari Kanker Ovarium Sedunia yang jatuh di tanggal 8 Mei ini, pastinya aku mau ngajakin ya untuk kita semua buat lebih aware soal kesehatan, apalagi perempuan ya. Nih kita perempuan nih harus benar-benar menjaga kesehatan, jaga makan gitu ya, jangan sembarangan makan. Karena ya ovarium adalah satu-satunya organ yang menunjukkan bahwa kita memang benar-benar wanita gitu ya. Dan dimana keajaiban-keajaiban itu lahir, keajaiban kehidupan itu lahir, makanya perlu disayang-sayang dengan menjaga kesehatan kita nih pastinya teman Pro 2 yang cewek-cewek nih. Terus juga 8 Mei ini selain Hari Kanker Ovarium Sedunia juga diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia nih teman Pro 2. Siapa yang belum tahu? Nah ini aku kasih tahu biar tahu. Dan dua-duanya pastinya dari Hari Kanker Ovarium Sedunia terus Hari Palang Merah Sedunia itu punya satu tujuan yang sama ya teman Pro 2, yaitu aksi nyata buat kehidupan yang lebih baik pastinya. Jadi mumpung masih pagi ya, harus deh kita sebarkan energi positif dan pastinya juga solidaritas ke siapapun yang kita temui hari ini, terinspirasi dari dua hari besar ini. Oke deh, itu tadi untuk informasi tentang ini ya, hari besar di tanggal 8 Mei gitu ya. Nah aku mau lanjut nih, pagi hari ini aku ada topik yang mau aku bahas gitu ya, selama mungkin sekitar 1 jam ke depan. Nanti 1 jam selanjutnya aku akan beda topik lagi gitu ya, biar gak bosen gitu kan. Nah yang sekarang aku mau bahas dulu adalah tentang teman Pro 2, kamu udah tahu belum nih kalau sebentar lagi lintasan lari kita bakal memanas. Apa sih nih maksudnya? Nah ya benar, bakal ada kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026. Wih, gila keren. Jadi kalau buat yang belum tahu nih ya, kamu-kamu semua tentang kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026 ini. Jadi ini tuh ajang resmi buat cari pelari-pelari paling kencang se-Sulawesi Utara gitu ya. Mulai dari kelas pelajar sampai umum, terus juga nomor yang dilombakan juga spesialis lari jarak pendek kayak 100 sampai 400 meter. Pokoknya nih, ini jadi panggung buat para atlet kita unjuk gigi sebelum lanjut ke level nasional. Nah spesial juga di Spada pagi ini karena mau meramaikan ya dengan event ini, Kejurda Atletik Manado Sprint Open 2026 gitu ya. Aku mau ngajak kamu ke obrolan Road to Kejurda 2026, spill rahasia lari kencang para atlet ini gitu. Jadi selain kita juga mengapresiasi dan juga menyemangati mereka gitu ya, nanti aku bakal kupas tuntas gitu kan tips-tips biar lari
lari kamu juga gak cuma jadi sekedar lari gitu ya. Jadi Kejurda Athletic Manado Sprint Open 2026 ini bisa menginspirasi kamu juga gitu, biar kamu larinya lebih termotivasi lagi dengan punya teknik ala atlet profesional gitu. Terus yang mau tahu rahasianya biar makin kenceng ya kan, nih di Strava kamu pace-nya udah pace berapa tuh sekarang? Nah nanti kita bikin naik lagi nih. Nah itu nanti aku spill tips-tipsnya buat kamu ya. Pastinya harus tetap bareng aku Vika Hamza di Sepada di 97,7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: teman terbaik.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: No matter what, no matter what.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Pro 2, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau

Cirok di sini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Sepada, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Balik lagi ya bareng aku Vika Hamzah dan teman Pro 2. Tadi kan sebelumnya aku udah janji juga nih ya, mau spill rahasia lari yang kenceng gitu ya, buat kamu-kamu yang suka atau mungkin baru mau mulai hobi running gitu ya, dan pengen larinya tuh bisa kenceng ala-ala atlet kejurda Sprint Open 2026 nih. Karena kan juga kayak tadi yang aku bilang ya, kejurda Sprint Open 2026 Manado ini harus kita ramaikan juga nih, harus kita apresiasi juga. Nah, salah satunya dengan seperti ini gitu. Nah, aku kan sekarang juga live TikTok nih teman Pro 2. Nah, buat kamu juga yang dengerin sekarang lewat RRI Digital ataupun lewat rri.co.id atau lewat radio tape gitu ya, bisa langsung meluncur aja ke TikTok aku. TikTok Pro 2 maksudnya. TikTok Pro 2 RRI Manado gitu ya. Pro 2 RRI Manado, duanya angka gitu. Cus, langsung OTW aja kita ngobrol-ngobrol di situ. Kayak sekarang nih udah ada yang join dan ngobrol-ngobrol sama aku ya tentang tips-tips running gitu ya. Kalau yang udah muncul di sini pagi ini ada username Embojen, terus habis itu juga ada username Gembul, ada username Rizky juga ya. Pagi hari ini gitu kan. Terus ada siapa lagi nih, coba ya aku sambil scrolling-scrolling juga nih. Ada juga metal kecil. Metal kecil. Banyak makan ya biar cepat besar ya metalnya ya. Oke, kalau aku lihat di sini Embojen sendiri udah ngasih tips nih teman Pro 2 ya. Coba dengerin ya. Jadi kalau tips dari kakak Embojen katanya tips running itu, sebentar, tips untuk lari ya, untuk pemula fokus ke konsistensi dan keamanan katanya. Tuh, ini kayaknya udah senior nih ya dalam dunia perlarian. Tapi yang lari dari kenyataan lah ya kak. Katanya pokoknya fokus ke konsistensi dan juga keamanan. Ini betul, setuju ya. Terus selanjutnya juga ada dari kakak Rizky. Kak Rizky bilang katanya sebentar ya. Oh, yang pastinya harus pemanasan dulu. Terus pastikan badan harus fit. Ini juga benar ya. Kaitannya sama kayak yang tadi Kak Embojen bilang, yaitu keamanan gitu ya. Jadi memang sebelum lari itu kan termasuk sebenarnya kalau dibilang berat banget juga enggak, middle lah ya. Nah, tapi disinilah makanya persiapannya itu harus mateng gitu. Karena ketika lari itu kan semua anggota badan itu gerak semua ya, semua organ juga ikutan gerak gitu. Jadi harus persiapan yang matang gitu. Terus selain dari yang tadi dibahas sama Kak Embojen sama Kak Rizky, aku juga punya rahasia atau tips ya untuk kamu bisa mengadopsi gitu ya rahasia lari kencangnya atlet-atlet ke Jorda Manado Sprint Open ini ya. Jadi rahasia pertama yang harus kamu tahu banget itu, lari kencang dimulai dari detik pertama. Nah, apa sih maksudnya nih dari detik pertama? Nah, banyak juga yang salah fokus nih. Jadi lari kencang itu bukan cuman soal kaki aja nih teman Pro 2, tapi soal gimana kamu cara kamu meledaknya di langkah awal gitu. Jadi langkah awal itu kan berarti pas posisi start kan gitu. Nah, pas start ini posisi badan kamu diusahakan jangan langsung tegak. Malah memang dianjurkan itu jangan langsung tegak gitu ya, tapi agak condong ke depan biar gravitasi tuh bantu dorong badan kamu bisa makin melesat secara aerodinamis gitu. Ya, anggap aja kayak kamu lagi ngejar diskon midnight sale di mall ya. Ya kan biasanya kan tengah malam tuh ya kejar-kejaran. Masih ada gak sih di mall kayak gitu? Itulah begitu ya, harus gercep intinya. Terus kayak asal jangan kayak kamu ngejar mantan sih. pokoknya gitu ya, awalnya dari start dulu, perhatikan banget di startnya ya, posisi kamu itu menentukan banget gitu ya. Dan abis ini aku bakal kasih tahu juga rahasia-rahasia lain kayak gerakan tangan yang mungkin sering disepelekan juga, padahal itu matters banget gitu loh. Jadi harus kamu dengerin abis ini ya. So don't go anywhere, make sure you only listen to 97.7 Produ FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hola hola, masih bareng aku di Spada teman Pro 2 ya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu pastinya. Dan di pagi hari ini ya pembahasan kita masih seputar Road to Kejurda 2026 ya. Kita bakal kupas tuntas juga tips-tips untuk lari ya, bisa lari sekencang atlet Kejurda Manado Sprint Open 2026 ini. Uhuy. Kalau tadi kan aku ngasih tips itu ya, yang pertama adalah posisi ketika start ya. Nah itu posisi menentukan banget ya. Posisi menentukan apa? Apa sih pepatahnya tuh ya, lupa deh aku. Oh, posisi menentukan prestasi gitu. Tapi yang dimaksud di sini posisi yang start tadi, aku ulang lagi aja kali ya. Jadi posisi ketika start itu posisi badan kamu jangan langsung tegak, tapi agak condong ke depan gitu. Itu yang bagus ya, biar gravitasi bisa bantu dorong badan kamu makin melesat pastinya. Setelah itu masih banyak juga nih tips-tips yang dibagiin sama teman Pro 2 yang join di TikTok ya. Masih dari Kak Embojen nih tadi ya, katanya gunakan sepatu khusus lari yang nyaman buat mencegah cedera. Ini benar juga nih ya, kaitannya sama keamanan ya. Jadi jangan sembarangan pilih sepatu ya, mending investasi agak pricey atau agak mahal sedikit untuk sepatu yang bagus ya, yang sesuai kualifikasinya itu for running gitu ya. Terus habis itu juga yang cocok sama kamu karakteristiknya ya, karena kan kaki kita itu kan karakteristiknya kan beda-beda toh gitu kan. Ada yang melebar, ada yang memanjang, ada yang jajar genjang gak atau bulat, gak ada lah ya. Kan kaki ya, emangnya lagi belajar matematika ada jajar genjang trapesium. Gitu ya, jadi sepatu yang nyaman perlu banget teman Pro 2, jangan disepelein ya. Kayak kemarin tuh kan sempat ada kabar atau yang viral di media sosial tentang ada anak juga yang pakai sepatu kekecilan gitu ya. Tapi itu other story ya, nanti aja bahasnya. Karena sekarang kita bahas yang seru-seru dulu aja tentang Road to Kejurda 2026 ini gitu. Jadi aku masih akan on the track bahas tentang tips-tips lari yang pastinya kece buat kamu. Lanjut lagi, aku mau bacain lagi ya. Ada siapa lagi kak? Oh masih Kak Embojen juga. Oh banyak banget ini dia kasih tips nih. Waduh, ini kayaknya diem-diem dia coaching lari atlet nasional kayaknya. Oh enggak ya. Jadi katanya Kak Embojen, lakukan stretching statis setelah lari agar otot enggak kaku tuh ya. Jadi selain tadi alat ya berupa sepatu, itu juga tuh secara teknis di badan gitu ya, kamu harus sering-sering lakukan stretching statis gitu kalau habis lari biar enggak kaku katanya gitu. Boleh. Terus juga kata Kak Rizky nih, Kak Rizky juga masih kasih tips, katanya jangan lupa juga jangan sampai dehidrasi gitu kali ya maksudnya ya kak ya. Jadi harus tetap bawa air minum. Itu juga penting pastinya ya. Kalau bisa bawa tumbler sendiri gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak juga